Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Manisan Haira Bolu, khas Bandar, Tekirdak. Manisan Haira Bolu, sejenis pencuci mulut tradisional yang manis dan berkeju, dinamakan sempena daerah Haira Bolu di Tekirdak, sebuah wilayah di pesisir Laut Marmara, Turki. Pada tahun 2021, atas permohonan Majlis Perbandaran Haira Bolu, Manisan Haira Bolu telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turki. Proses penyediaan Manisan Haira Bolu bermula dengan penghasilan keju khas yang menjadi bahan utamanya. Keju ini dibuat daripada susu mentah lembu yang dibesarkan di padang rumput daerah itu dan kemudian dihancurkan dengan mesin pengisar daging sehingga menjadi halus. Selepas itu, keju ini dicampur dengan telur, semolina, tepung dan bikarbonat dalam mangkuk besar, lalu diuli dengan baik. Tanpa perlu menunggu, dough yang dihasilkan dipotong menjadi bentuk separuh bulat, disusun di atas dulang dan dibakar pada suhu 330 darjah Celsius selama 15 minit. Setelah masak, dough dibiarkan sejuk pada suhu bilik. Untuk sirap pencuci mulut, campuran air, gula dan jus lemon dimasak sehingga pekat. Dalam proses yang memerlukan kemahiran tinggi ini, dough pencuci mulut yang telah dimasak dipusingkan beberapa kali untuk memastikan sirap meresap ke seluruh bahagian dalam dan permukaannya. Setelah pencuci mulut menyerap sirap dengan baik, ia dipindahkan ke bekas lain dan dibiarkan sejuk. Semasa dihidangkan, Manisan Haira Bolu boleh dihias dengan bahan pilihan seperti kacang walnut, kacang hazel, tahini

struktur keagamaan terbesar dan tertua di bumi Anatolia. Apabila Anda mengunjungi suatu tempat buat pertama kali, apakah yang Anda ingin lihat? Adakah kawasan lapang dan dataran menjadi pilihan utama atau muzium dan struktur bersejarah? Jawapannya sudah pasti bergantung kepada keutamaan individu. Namun, dalam konteks pelancongan budaya, struktur keagamaan sering berada di senarai teratas tempat yang dilawati. Struktur-struktur ini yang sering menyatu dengan bandar atau kadangkala mendahului identiti bandar itu sendiri, menarik perhatian ramai dengan seni bina dan reka bentuk dalaman yang memukau. Ia menjadi mercu tanda, sama ada sebagai simbol agama atau sebagai karya seni bina unggul yang dikagumi. Struktur keagamaan yang dibina dengan tujuan menonjolkan keagungan dan keunikan telah menarik perhatian ramai sepanjang sejarah. Ini termasuklah zigurat tujuh tingkat di Mesopotamia, piramid Mesir, kuil-kuil Yunani purba, dan kuil Buddha yang dihiasi patung-patung gergasi. Kesemua ini mencabar skala manusia dengan kehebatan yang mengagumkan, mencetuskan persoalan tentang kedudukan kita di alam semesta. Di Eropah, pada zaman pertengahan, katedral berseni bina Gothic dibina dalam skala besar untuk menekankan keagungan Tuhan, ketidaktandingannya dan keinsafan manusia. Namun, berabad-abad sebelumnya, sebuah mahakarya seni bina dibangunkan di tanah ini, iaitu Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal dan dikunjungi di dunia. Ia dibina di tengah-tengah Istanbul, sebuah bandar yang sentiasa menjadi pusat peristiwa politik, agama dan sosial sepanjang sejarah. Selama lebih 900 tahun, ia berfungsi sebagai gereja, hampir 500 tahun sebagai masjid dan selama 86 tahun sebagai muzium. Pada tahun 2020, ia dikembalikan statusnya sebagai masjid. Sebagai gereja terbesar yang dibina oleh Empayar Rom Timur, juga dikenali sebagai Empayar Bizantin, Hagia Sophia pernah menjadi struktur kedua terbesar di dunia selepas piramid. Nama asalnya ialah Megale Ecclesia, yang bermaksud gereja besar. Selepas dibina semula, ia dinamakan Hagia Sophia, yang bermaksud kebijaksanaan suci. Struktur ini begitu hebat sehingga seorang penyair besar zaman itu, Pavlos, menulis puisi epik panjang yang menggambarkan keindahannya. Puisi ini bukan sahaja menceritakan tentang seni binanya, bahan yang digunakannya dan mozaiknya, tetapi juga memberikan suara kepada struktur itu, menjadikannya rujukan utama di kemudian hari. Salah satu ciri paling menonjol Hagia Sophia ialah kubahnya yang luar biasa besar. Kubah itu bukan sahaja memberikan kesan luar biasa dari luar, tetapi juga mencipta ruang dalaman yang luas dan tidak biasa. Dibina di atas pelan bentuk segi empat, kubah ini direka untuk mencerminkan kuasa dan kebesaran Empayar Bizantin. Ia begitu mengagumkan sehingga ia digelar sebagai keajaiban kelapan dunia. Hagia Sophia dibina dengan bahan dari pelbagai wilayah Empayar Bizantin, termasuk tiang-tiang dari kuil Artemis di Ephesus, marmer putih, hijau, merah jambu dan kuning yang menghiasi dinding dan lantai diperoleh dari Marmara, Greece dan Syria. Penjelajah terkenal Eulia Celebi menggambarkan Hagia Sophia dalam karyanya Seyahat Name, marmer dari tujuh wilayah yang berwarna-warni dan luar biasa dihantar dengan kapal. Para tukang seni yang hebat dan mahir mengasah serta meratakan marmer-marmer ini dengan penuh dedikasi. Separuh struktur itu siap dalam tempoh tujuh tahun.
Selama lebih 900 tahun, Hagia Sophia menjadi struktur keagamaan terbesar Empire Bizantin dan tempat pertabalan semua maharaja. Selepas pembukaan atau kemerdekaan Istanbul oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453, Hagia Sophia ditukar menjadi masjid. Unsur-unsur Islam seperti menara, mihrab dan mimbar ditambah kepada strukturnya. Pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung, lampu besar di sebuah gereja di Hungare diletakkan di kedua-dua sisi mihrab. Pada era Sultan Murad III, dua pasu marmer besar dari Pergamon ditempatkan di dewan utama. Pasu ini digunakan untuk menghidangkan syarbet atau minuman sirap semasa perayaan keagamaan. Hagia Sophia juga menjalani pelbagai pemulihan besar, terutamanya semasa era Sultan Abdul Majid. Saudara Fossati dari Itali memperbaiki elemen-elemen utama seperti kubah, tiang dan hiasan dalaman. Dalam tempoh ini, 8 panel bulat besar dihias dengan tulisan kaligrafi oleh Mustafa Izzat Effendi. Panel ini yang dikenali sebagai set tulisan masjid terbesar di dunia memberikan gambaran tentang saiz Hagia Sophia yang luar biasa. Selepas penubuhan Republik Turkiye pada tahun 1923, Hagia Sophia dijadikan muzium dan disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO. Pada tahun 2020, ia dikembalikan fungsinya sebagai masjid dan dinamakan Hagia Sophia ya Kebir, Jami'i Sharif. Hagia Sophia sebagai warisan dua empayar terbesar di bumi ini adalah karya seni, seni bina dan sejarah yang tiada tandingannya. Ia adalah struktur yang melampaui zaman dengan unsur-unsur inovatif dalam seni bina, mozaik dan tulisan kaligrafi terbesar di dunia. Radio Suara Turki TRT dalam siaran Para Perintis Anatolia membawakan program ini kepada anda. Program ini disediakan oleh Neslihan Değirmencioğlu dan disampaikan oleh Saudara Putera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.